maksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa. Oh.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Keluarga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara warga Indonesia.

Suara.

0: pas. Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayy. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh. Yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
9: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
10: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Dongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: Makin asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara. Selamat sore lagi kejauhan. Selamat siang dulu ya. Selamat siang sahabat suara. Apa kabar kamu di hari ini? Di hari Sabtu ketemu lagi kita di weekend ya sahabat suara. Ini udah mulai memasuki pertengahan bulan September di tahun 2026 ini. Gimana nih kabar kamu sahabat suara? Semoga sih harapannya kabarnya baik dan juga sehat ya. Apa kabar paru-parunya? Apa kabar batuk dan juga flu-nya sahabat suara? Kalau aku sih ya beberapa hari belakangan, entah kenapa rasanya tuh cukup ini nih, kerasa banget asapnya, tenggorokan sih sahabat suara, kayak rasanya gatel gitu. Dan malam hari tadi tuh sempet kayak agak-agak batuk banget gitu. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Karena memang cuaca, terus juga ditambah dengan adanya dampak dari karhutla ini, ya kan, asap dari kabut asap ini, katanya kan udara kita yang ada di Kalsel, utamanya Banjarmasin, kan juga udah masuk dalam kategori yang buruk ya sahabat suara. Sehat-sehat lah ya untuk kita semua ya. Semoga ini cepat berlalu dan supaya weekendnya hari ini tetap semangat sahabat suara. Apalagi buat kamu yang mungkin lagi lembur hari ini. Nah, Aisyah temenin deh sahabat suara lembur kamu di hari ini dari jam 11 sampai nanti jam 3 sore ya. Kita puterin lagu-lagu spesial yang langsung kamu request. Boleh dicatat dulu di WhatsApp kita di 0811 99 33 901.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu udah coba ini gak sih? Udah coba tren foto AI yang 80-an itu gak sih sahabat suara? Lucu-lucu ya. Aku keliat kayak beberapa teman-teman aku tuh udah pada pakai tren itu, terus pakai jaket yang khas banget, yang warna-warna pink gitu ya. Terus warna Tosca yang garis-garis itu loh sahabat suara, itu kan kayak identik banget sama di eranya gitu ya. Nah tapi menarik nih sahabat suara, kalau misalnya kamu benar-benar berada di tahun itu kayak Vina Panduwinata sahabat suara. Memang ya tren foto AI 80-an ini kan ramai banget di sosial media gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu berada di zaman 80-an foto aslinya, nah ini kayak Vina Panduwinata sahabat suara. Dia malah mengunggah membagikan sejumlah foto dirinya ya di era 80-an yang ternyata merupakan foto asli diambil dari beberapa majalah pada masa tersebut. Nah, ia juga mengaku nih senang banget katanya dengan generasi sekarang yang kembali menghargai budaya dan juga berbagai hal yang identik dengan era 80-an. Foto-foto dari Vina Panduwinata emang ini ya sahabat suara, kayak di era itu tuh kayak punya ciri khasnya sendiri. Terus bajunya, warna bajunya, rambutnya, tatanan rambutnya, ya makeupnya, sampai ini juga gayanya, posenya gitu loh sahabat suara. Itu kan identik banget gitu dengan era 80-an. Nah, kalau misalnya nih ya kita lihat foto-foto dari Vina Panduwinata tersebut sekaligus menjadi dokumentasi dari Vina, Mami Vina ya, pada masa tersebut jauh sebelum ada teknologi AI hadir sekarang. Jadi punya dia benar-benar authentic.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.
6: Pilihan.
8: Suara.
9: Suara warga Indonesia.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini, sahabat suara. Kita mau bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0811993301. Ada Debbie, kamu mau minta request lagunya Nadine. Yang mana aja? Oke, kita puterin nanti lagunya Nadine ya. Terus juga ada siapa lagi tadi? Ada Anang. Anang mau minta puterin lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Mbah, Cinda ya. Kita siapin nanti ya. So, keep stay tune terus sahabat suara. Buat kamu yang belum ini belum sempat request, tenang aja. Kita sepanjang hari ini pokoknya bakal puterin lagu kamu, lagu-lagu yang nempel banget di ingatan kamu, atau mungkin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia. Boleh juga ya, di WhatsAppin aja di 0811993301. Kayak lagu yang satu ini juga tadi di request sama Anto di Banjarmasin.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari kemarin itu tepat diperingati sebagai Hari Radio Nasional ya, di tahun 2026. Sebagai insan radio, sahabat suara, kita tuh seneng banget ya bisa menyapa kamu, terus juga menemani perjalanan kamu, menemani aktivitas kamu juga, yang mungkin ada yang sambil buka toko ya kan, ada yang sambil di perjalanan, ada yang sambil nyapu ya, atau yang lagi rebahan aja kita sapa dan juga kita temenin. Itulah yang menjadi identitas ataupun juga jadi ciri khas gitu ya dari radio itu sendiri, sahabat suara. Di tengah ya, di tengah sesuatu yang tidak apa ya kita sebutnya ya, tidak pasti di zaman sekarang, terus juga di era digital yang gila-gilaan gitu ya untuk juga perkembangannya. Dan kita juga banyak dapat informasi dari teman-teman sejawat kita, radio-radio lain juga yang mungkin di bahkan di hari kemarin itu juga harus pamit. Banyak juga radio-radio yang ada di yang dulunya banyak gitu ya frekuensinya itu penuh gitu, tapi sekarang sudah memilih untuk undur diri dan juga pamit. Ya mungkin ada juga yang beralih ke digital ya, sahabat suara ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang radio ya, radio itu bukan cuma sekedar musik sebenarnya ya. Di masa lalu memang radio itu pernah menjadi sumber utama masyarakat untuk mendapatkan berita, mendapatkan informasi. Bahkan kalau zaman dulu ya, kita tuh dengerin radio buat tahu bagaimana live score-nya ini, live score-nya bola ya kan. Terus dulu kan juga eranya kemerdekaan kita ya kan, juga disiarinnya di radio gitu, sahabat suara, sampai dengan olahraga, hiburan keluarga lah begitu ya, sahabat suara ya. Ya namanya juga perkembangan zaman, sekarang juga kita udah banyak beralih gitu ya, bukan hanya di radio secara analog saja, tapi juga sekarang kita beralih ke memperluas ya konfigurasi media namanya, sahabat suara, ketika kita juga menggunakan media digital gitu ya. Sekarang udah ada platform streaming kita gitu ya, di @iswara.com juga ada, sahabat suara, jadi bisa langsung dicari di sana, terus diklik, karena kita juga ada beberapa kota lain ya kan, jadi klik di Iswaranya Banjarmasin. Terus juga kita ada di sosial media, live di TikTok juga. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk juga tetap bisa eksis dan tetap nemenin kamu pastinya. Nah kali ini kan Aisyah masih nemenin kamu juga, sama nih kayak lagu yang satu ini, sahabat suara, kayaknya juga bisa bikin mood kamu juga tambah oke gitu ya. Kita puterin deh lagu yang satu ini untuk menemani perjalanan kamu.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini kita udah masuk di jam 12 ya. Jam 12 ini berarti kita udah masuk ke jam kedua buat jam request. Lagu-lagu yang tadi udah kamu request di jam pertama, kita puterin udah beberapa, tapi yang belum masuk di jam pertama tenang aja. Kita bakal puterin di jam 12 ini, Sahabat Suara. Dan masih ada waktu. Kita kasih kamu masih waktu buat mikir-mikir dulu lagu apa ya yang kayaknya pas banget, atau mungkin lagi kayak nempel banget di ingatan kamu, nostalgia. Biasanya kan kata orang lagu itu

identik dengan memori dan juga momen ya. Jadi misalnya kita puterin lagunya Sheila, Sheila on Seven, yang Sepia gitu ya. Nah, momen-momen apa tuh? Kalau aku kayaknya Sepia tuh kayak awal-awal SD gitu, Sahabat Suara. Jadi kebayangnya, ke recall-nya memori pada saat kayak masa-masa awal masuk sekolah SD gitu, teman-teman pada nyanyiin Sepia-Sepia, karena di kelas aku dulu kalau nggak salah kayak ada yang Sepia, namanya Sevi gitu. Jadi dinyanyiin terus Sepia-Sepia itu, Sahabat Suara. Nah, kalau yang satu ini ada momen dan juga memori tersendiri nggak sih untuk kamu?

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Maya di Banjarbaru. Request lagu dong kak, buat nemenin kerja sambil pura-pura fokus, padahal sebenarnya ngantuk. Ini pura-pura fokus ya. Ini si atasan kamu lagi di depan kamu gak nih? Ya pura-pura fokus nih. Kalau boleh request Sial Mahalini. Salam buat teman-teman yang hari ini juga lagi kerja. Nih salam ya dari Maya di Banjarbaru. So ada siapa lagi ya? Request dong lagu bebas. Lagunya bebas aja, apa aja yang penting jangan lagu kenangan. Soalnya aku lagi berusaha move on. Ini nih di sini ya. Gamon Squad nih sahabat suara ya. Terus juga ada Fajar di Banjarbaru. Request lagu Hati-hati di Jalan Tulus ya. Oke, pelan-pelan kita puterin ya sahabat suara lagu requestan kamu. Yang mau request langsung aja di WhatsAppin di 0811 99 33 901.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang lagi suka banget sama Nuna ya, karena lagunya energik dan juga bak ini nih, dia kayak girl bandnya Indonesia yang lagi naik daun, sahabat suara ya. Dan grup musik Nuna ini kemarin tuh baru aja ngerilis video musik ya, berdurasi 13 menit bertajuk Speaker Freaker. The Long Song ya, sahabat suara. Nah, karya visual yang menjadi pengantar menuju peluncuran album debut mereka ini menampilkan ada 7 lagu baru dengan narasi emosional serta konsep artistik yang mengusung kultur Indonesia. Jadi melalui integrasi lagu terbaru yaitu adalah Speaker Freaker ini beserta track anyar lainnya di dalam alur cerita film pendek mereka, Nuna ini menawarkan cara baru dalam menikmati karya musik mereka secara lebih utuh gitu, sahabat suara. Peluncuran ini mendapat sambutan yang hangat ya dari para penggemar yang ingin mengeksplorasi identitas audiovisual terbaru dari grup Nuna.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
11: Aku Viva, murni sehat alami.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
15: Mau dong.
16: Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
17: Our secret moments in a crowded room. They got no idea.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lagu-lagu favorit dan juga yang menjadi lagu andalan di memori kamu ya, yang bikin kamu nostalgia, udah kita puterin tadi ya di jam request 1 dan juga jam request kedua. Nah, kita udahin dulu jam request ini karena kita bakal lanjut lagi Sahabat Suara di Versus. So keep stay tune ya, 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan

0: Request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Bubur dingin. Bubur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, bubur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Langsung setuju atau didebat? Dengerin versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
3: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih warga negara Aisyah di hari ini ya. Kita kalau jam 1 ini waktunya buat versus. Bahas apa kita hari ini? Kita bakal ngebahas sesuatu hal yang kayaknya pernah dialami sama semua orang deh ya. Misalnya nih sahabat suara, kita beli makanan, terus pesanannya itu kayak kurang. Entah itu kurang jumlahnya atau bahkan kurang rasanya, sahabat suara ya. Nah, atau mungkin misalnya kita pergi treatment atau mungkin beli barang misalnya gitu, sahabat suara ya, beli barang terus barangnya nggak sesuai dengan apa yang sudah ada di otak kita, ekspektasi kita udah ada tentang barang tersebut gitu ya, ternyata ada sedikit kekeliruan gitu ya. Bahkan mungkin di tempat kerja, sahabat suara, kita merasa ada sesuatu yang kurang beres nih gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang sesuai dengan ekspektasi, biasanya kamu tipe yang mana, sahabat suara? Apakah tipe yang kayak ini semua orang harus tahu gitu ya, harus speak up dan komplain? Tapi ada juga tipe yang lebih memilih untuk udahlah ya, diam aja gitu ya, karena gak mau panjang-panjang ya, udah deh gak apa-apa juga kalau misalnya rasanya kurang, misalnya seperti itu. Oh, mungkin si Koki lagi suasananya, hatinya lagi gimana gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang akhirnya ya udah di nggak apa-apain aja gitu, nggak selalu harus semuanya dibikin ribet terus juga komplain situ sini, karena kan ada juga orang-orang yang nggak mau ya ribet, pengennya simple aja, yaudah gak apa-apa, makan-makan aja gitu, sahabat suara. Nah, kamu tim yang mana ya? Tim yang komplain kalau ada yang kurang langsung speak up, atau ya udahlah, gak semua hal juga harus dipermasalahkan.

0: Di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tim yang komplain kalau ada yang kurang langsung speak up, atau tim yang ya udahlah ya, nggak semua hal juga harus dipermasalahkan. Kamu tim yang mana di antara dua hal ini, sahabat suara? Langsung gabung ya di WhatsApp di 0811 99 33 901. Buat yang merasa kalau ada sesuatu hal yang gak sesuai itu harus disampaikan, itu memang karena ya, kalau misalnya kita diem aja, pihak yang melakukan kesalahan kan juga gak akan tahu gitu ya, kalau ada hal yang perlu diperbaiki gitu, sahabat suara. Misalnya nih, kita makan di restoran, terus pesen ayam, tapi yang datangnya malah bebek misalnya, ya kan itu kan beda ya, walaupun mungkin sedikit menguntungkan untuk kita. Ya masa kita bilang ya udah deh ya kan, mungkin kita bisa, ini kayaknya husnuzonnya adalah ini kayaknya punya orang deh, bukan punya saya, misalnya seperti itu. Kalau aku biasanya ya pesan ayam bagian paha, yang datang dada. Nah itu tuh agak lumayan tricky aku, sahabat suara ya, karena aku gak bisa makan dada kebetulan. Jadi kayak kalau yang datang dada gak bisa makan, jadi harus dikomplain dulu. Jadi izin, ini tadi saya pesannya paha, mohon maaf, apakah bisa diganti dengan sesuai dengan permintaan saya, seperti itu sahabat suara ya. Tapi kalau kamu gimana, ada gak sih pengalaman yang akhirnya kamu harus komplain terus tapi yang positif gitu jadinya ya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik, boleh gabung ya di WhatsApp di 0811 99 33 901.
1: Apa

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
12: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang ada tim yang nggak sesuai dengan ekspektasi, langsung komplain gitu ya, karena nggak sesuai dengan apa yang kita minta gitu ya. Karena kita ngerasa udah bayar lah, terus juga kita udah pesan gitu ya, terus nggak sesuai, jadinya pengennya adalah sesuai dengan SOP yang ada aja gitu, akhirnya dikomplain lah. Tapi ada juga tipe yang ya udahlah gitu ya, nggak semua hal harus di apa namanya dipermasalahin seperti itu. Pengen yang simpel-simpel aja. Makanan kurang sedikit, ya udah. Pelayanan agak lama, dia udahin aja. Teman telat 5 menit, ya udah. Tapi kalau teman udah telat 2 jam, mohon maaf, kamu pulang aja. Karena dia kagak bakal datang ke 2 jam itu mah bukan telat ya, tapi dia udah lupa sama kamu, sama saudara ya. Karena ya buat orang-orang yang ibaratnya udah nunggu lama gitu ya, itu kan energi dan juga waktu sebenarnya berharga ya. Kadang kita memang harus tahu nih mana yang layak diperjuangkan dan juga mana yang sebenarnya tuh nggak worth it untuk dipikirkan, sahabat suara. Misalnya yang kayak komplain untuk hal-hal yang kecil gitu ya, yang sebenarnya mungkin bisa di ya udahin aja, karena memang kan kita yang menyajikan juga manusia gitu ya. Jadi ada hilaf-hilafnya gitu. Kalau aku tipe yang nongkrong di antara tongkrongan itu, kayaknya aku yang ya udahin aja. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, misalnya ayam yang datang, aku pesennya paha yang datang dada, agak lumayan komplain. Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lainnya, kayaknya masih kayak ya udah nggak apa-apa, karena masih ada teman aku yang lebih speak up. Jadi biasanya di dalam tongkrongan kita punya satu teman andalan yang kayaknya kurang deh ini deh, dia yang maju buat mengcover satu meja itu. Kayaknya kamu juga perlu satu teman yang kayak gitu, sahabat suara, yang bisa diandelin.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
13: Memainkan musik pilihan.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: tahu ada yang salah di sana. Setuju, tapi jangan marah-marah ya. Komplain itu bisa kok pelan-pelan berbisik juga bisa langsung didatengin. Jangan yang kayak malah bikin keributan misalnya, seperti itu kan jadi bikin ini, bikin suasana dan juga customer lain juga nggak enak gitu, sahabat suara ya. Ada Fajar di Banjarbaru. Tim ya udahlah sih kak, kalau cuma salah sedikit atau kurang sesuai ekspektasi biasanya aku biarin aja. Capek juga kalau semua hal dipikirin, kecuali kalau udah menyangkut uang banyak atau pelayanan yang keterlaluan baru aku komplain. Iya benar, kalau uang ya udah juta-jutaan ya kan, ya komplain lain, bisa ekonomi pula ya kan. Ada Aldi juga. Kalau kata Aldi, aku tuh kalau beli barang online warna agak beda dari foto biasanya, ya udah aja kak, daripada retur, packing lagi, kirim lagi, ribet. Tapi dalam hati tetap ngomel. Iya, tetap ngomel, tetap ngedumel. Yang penting kamu, ya, atau mungkin kamu adalah orang-orang yang akhirnya ngomen-ngomen tuh di platform itu. Jangan beli barang ini karena barangnya bla bla bla bla. Kalau saran aku sih dikomplain ke orangnya aja ya kan. Itu dulu tadi ya sahabat suara. Entah kamu adalah tim yang punya energi banyak buat langsung komplain kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, atau tim yang ya udah aja. Kalau menurut aku, kalau misalnya memang uangnya banyak ya perlulah dikomplain dengan aturan-aturan dan tatanan yang sesuai lah ya. Dan semoga sih sesuai aja semuanya dengan ekspektasi kamu ya. Jadi kayak nggak ada tuh istilah komplain dan juga atau dia udahin aja. Oke deh sahabat suara, kalau kali ini kita dia udahin dulu aja karena kita bakal lanjut lagi ke kirim salam. Masih ada 1 jam barengan dengan Aisyah.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Mandai Tiwadak. Mandai Tiwadak merupakan masakan khas Kalimantan Selatan yang terbuat dari kulit cempedak yang dibuang bagian luarnya, kemudian dicuci dan direndam dalam larutan air garam selama beberapa waktu sebelum siap untuk diolah menjadi berbagai olahan masakan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah kali ini di hari Sabtu, di nongkrong bareng sahabat suara. Jam terakhir kali ini kita bersama ya di kirim salam. Pastiin orang yang di ujung sana, di buncuk sana, atau di belahan bumi sana tuh dapat salam dari kamu sahabat suara. Kayak lagi mungkin kamu lagi crush seseorang, atau mungkin dia hilang tiba-tiba. Nah, kirimin deh salamnya ke sini biar kita sentil tuh sahabat suara ya, siapa orangnya ya. Langsung aja di WhatsApp di 0811 993 3901, atau mungkin kamu juga mau tipis-tipis kita puterin lagunya requestan kamu juga boleh.

Ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih ingat gak sih waktu kamu usia ya SD, SMP gitu ya, kado termahal yang pernah diberikan oleh orang tua kamu tuh senilai berapa, sahabat Suara? Ada nih seorang anak ya di Abu Dhabi yang dikasih kado ulang tahun sama sang ayah senilai 6,7 miliar. Wow, itu duit semua ya. Tapi bukan dalam bentuk uang, sahabat Suara. Tapi dia dibeliin burung falcon putih langka jenis ultra white pure gear gormosha ya, yang mencuri perhatian di Abu Dhabi memang. Dan dia ini terjual sekitar 6,7 miliar rupiah ya, yang menjadikan falcon dengan harga jual tertinggi dalam lelang. Jadi dia lelang gitu, terus dia ngangkat si anak ini ya kan. Kayaknya tuh kalau usia-usia kayak SD akhir atau SMP awal lah, usia-usia seperti itu ya, sahabat Suara ya. Si gadis cantik ini gitu ya, yang dikasih kado sama sang ayah. Jadi dia tuh kayak lelang gitu, terus dia akhirnya yang memenangkan lelang dengan nilai 6,7 miliar rupiah, sahabat Suara. Kalau untuk falcon ini sendiri, falconnya berbulu putih murni ya. Dia memiliki berat sekitar 1 kg dengan panjang dan juga lebar masing-masing 16,5 inci. Nah, penjualan ini dinilai menunjukkan tingginya kualitas falcon yang ditampilkan sekaligus juga memperkuat posisi Abu Dhabi nih. Jadi bentuk promosi juga ya. Abu Dhabi ternyata tuh sebagai pusat budaya dan juga olahraga falconry. Jadi ini bukan falcon ini ya, bukan falcon PH saudara. Tapi dia adalah burung ya, dan angkanya 6,7 miliar. Meronta-ronta dompetku.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sampai detik ini kita masih menghirup udara yang tidak sehat ya. Cenderung juga ke arah yang berbahaya, sahabat suara. Dampaknya banyak sekali. Terus juga sampai sekarang kan PJJ juga ya, anak-anak sekolah juga gitu, sahabat suara. Dan bukan hanya terdampak kepada manusia saja, kepada hewan, karena kan Kalimantan, tanah Borneo ini kan dikenal dengan orangutannya, sahabat suara. Nah ternyata 60% habitat orangutan Borneo ini habis dikarenakan kebakaran hutan. Dampak paling parah memang tercatat pada habitat subspesies Pongo pygmaeus wormii. Nah itu namanya, sahabat suara, di mana titik panas ini meningkat dari 1123 pada bulan Juli menjadi 13.085 pada bulan Agustus. Nah, api ini dapat mengganggu sumber makanan, kemudian pohon penanam, dan juga koneksi habitat dengan wilayah Muller's Corner. Ya, jadi banyak layang yang juga mengidentifikasikan sebagai zona kritis yang memerlukan tindakan mendesak. Jadi kita kemarin kan tahu juga bahwa akhirnya ada yang orang hutan tiba-tiba pingsan, ya gimana ya? Dia kan tempatnya di hutan, terus hutannya kebakaran, sahabat suara. Yang dia hirup kan akhirnya udara yang tidak sehat, yang seharusnya sebagai makhluk hidup gitu ya, dia kan berhak untuk hidup dan juga berhak untuk menghirup udara yang segar, yang bisa apa ya, keberlangsungan hidupnya itu bisa terjaga lah, seperti itu. Tapi dengan adanya hal seperti ini ya kan, apalagi mungkin sudah ada beberapa juga kasusnya ternyata disengaja karena dibakar, jadi akhirnya berdampak lah kepada hewan-hewan endem kita, hewan-hewan Kalimantan, orang utan yang memang ada di hutan tersebut itu, sahabat suara. Aja yang pingsan, bahkan yang pingsan kemarin kan namanya kalau gak salah Sempurna ya, dia akhirnya juga harus mati gitu, sahabat suara. Ini kan sakit banget ya rasanya, sakit bukan lagi kayak bukan hanya manusia aja yang ngerasain, tapi juga makhluk-makhluk lain yang harusnya hidup berdampingan dengan kita karena memang buminya udah tidak seimbang akhirnya harus tumbang.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita sudahi dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Sahabat Suara, tadi lagu-lagu yang direquest sudah kita puterin. Kita ada di Versus dan juga di jam terakhir kita bersama Sahabat Suara. Kita bakal cuma lagi, tenang aja. Aisyah masih nemenin kamu minggu depan tapi ya. Karena aku kayaknya mau jalan-jalan dulu di sore hari ini. Karena kalau sore-sore, menjelang sore kayak gini biasanya perut lapar ya. Pengen nongki-nongki juga Sahabat Suara ya, malam minggu juga malam ini ya. Buat kamu yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya Sahabat Suara ya. Dengerin terus di 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7

0: Suara Warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
0: Suara Warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gua geli banget. Gua geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi ya, dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursi.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Kaget.
0: Sama aku mah baru juga kenal. Sumpah gua geli banget sama suara.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
1: Kinos. Yang siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan. Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
1: Bos
0: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
4: Satu FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
5: Hey, hello, selamat sore sahabat suara. Ketemu lagi kita nih. Waduh,
4: iya,
5: gak berasa ya, udah satu minggu nih.
4: Betul.
5: Kita bisa ketemu lagi. Ngomong-ngomong Dil, aduh ini hampir setiap sore, hampir setiap malam, hampir setiap pagi, kabut asap seperti biasa. Tetap kita
4: usah. Udah hampir 2 bulan ya sahabat suara. Saya setiap jam 3 pagi itu terbangun karena batuk.
5: Waduh, batuk.
4: Iya nih. Jadi dada saya panas banget sahabat suara. Ada yang mau ngasih masukan enggak ke dokter mana kira-kira saya?
5: Waduh, ya pasti kalau masalah pernapasan itu THT.
4: Oke. Oke, bukan dokter paru ya, bukan. Ya? Oh, kecepatan di sana ya.
5: Iya, yang mana aja intinya ke dokter dulu lah pertolongan pertama. Oke, selamat sore sahabat suara, Jerivani dan Dila Atira hari ini siap menemani sore kamu di Suara Santai Weekend tentunya. Sekarang kita buka request lagu. Jadi untuk kamu yang mau diputerin lagu favoritnya, langsung aja WhatsApp di mana?
4: Di 0811 99 33 901. Jangan lupa formatnya, ketik lokasi spasi nama spasi request lagu yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Kita tungguin sampai jam 6 sore.

0: di 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ngomong-ngomong nih, aduh, ini jam-jam yang dimana sekarang lagi padat-padatnya lalu lintas.
1: Betul.
0: Orang lagi pada berakhir pekan. Dari luar kota menuju ke Banjarmasin, ya kan?
1: Betul.
0: Dari Banjarmasin mau keluar kota.
1: Iya, ada ya. Juga yang baru pulang kerja.
0: Waduh, hari Sabtu pulang kerja
1: hari
0: ya.
1: Sabtu. Kemungkinan hari Sabtu ada yang masih sekolah. Kemudian ada pramuka mungkin, saya kurang tahu ya. Beberapa sekolah ada yang libur, ada yang sekolah juga.
0: Ini selama seminggu terakhir ini khusus di kota Banjarmasin, siswa-siswa

0: Kayaknya PJJ.
1: Betul. Wah, gitu. Apa kita ngebahas tentang PJJ aja nih?
0: PJJ gitu. Iya. Jadi ngomongin tentang padatnya lalu lintas gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa dikatakan ya gimana ya? Istilahnya ada satu momen di mana kita akan mengalami yang namanya rush hour.
1: Betul. Kalau di jam-jam rush hour ya sahabat suara, udah macet, kita udah capek banget rasanya. Tapi kan kita harus ngadapin jalanan ya.
0: Emang rush hour apa sih?
1: Rush hour adalah jalanan yang sangat-sangat amat padat.
0: Nah, seperti sekarang ini nih.
1: Iya.
0: Jadi selain kamu request lagu sahabat suara, kita pengen nanya juga nih ya.
1: Iya.
0: Pas kebetulan kamu lagi dalam kondisi berkendara, ini pasti sering ngeliat dong ya kelakuan pemotor ataupun pengemudi kayak gimana gitu, yang bikin kamu ngelus dada pada saat rush hour ini. Tapi juga kadang bisa bikin ketawa gitu. Nah, boleh share di sini pengalamannya ya, sambil juga kamu request lagu.
1: Iya, ditungguin di 0811 99 33 901.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
0: Musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, balik lagi sama Dilatira dan juga Jirifani sahabat. Yeah. Dan sore ini ya, pas lagi pulang di jalan naik mobil, naik motor ya, sahabat suara, banyak banget kelakuan para pemotor, pengemudi ya, sahabat suara, yang bikin kita biasalah ya. Aduh, ini kenapa tiba-tiba belok?
1: Benar.
0: Kenapa tiba-tiba apa, rating kanan ke kiri?
1: Waduh. Nyak. Ini kan Dila tadi dari Kayu Tangi. Kemudian lewat Sultan Adam, Banua Anyar, Gatot, baru sampai Iswara.
0: Betul.
1: Nah, selama perjalanan ke Iswara, apa deh pengalamannya gitu? Pengalaman yang dilihat tadi. Tadi naik motor kan ya?
0: Naik motor. Nah, pengalaman yang paling ngeselin ya sahabat suara, ini bukan baru kejadian sih, beberapa hari yang lalu.
1: Oh, beberapa hari yang lalu.
0: Beberapa hari yang lalu.
1: Kalau kirain tadi barusan.
0: Mulus-mulus aja.
1: Lancar aja.
0: Lancar
1: ya.
0: Aja, tidak ada cerita. Yang paling ngebelin itu adalah ketika kalau misalnya remaja ya yang bawa motor. Biasanya yang paling mengerikan ketika bawa motor tuh ada dua.
1: Apa tuh?
0: Bapak-bapak. Bapak-bapak yang umur, yang udah umur, sama anak remaja.
1: Anak remaja, emak-emak.
0: Emak-emak, ya udahlah kita maklum ya. Tapi kalau ini bapak-bapak, bapak-bapak tuh udah tenaganya kurang ya, sahabat suara. Itu udah geter, tapi udah masih tetap bonceng istrinya. Itu mau ke kanan, ragu, mau ke kiri, ragu. Jadi kita yang jatuh.
1: Jadi yang di belakang yang jatuh.
0: Yang di belakang yang jatuh kan, sama Haritakan.
1: Haritakan
0: si Kai ini. Nah, kalau remaja itu biasanya entah mereka tidak fokus apa bagaimana, atau mereka pengen aku nih jago, nah aku nih harap ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, atau batisnya dilipat,
1: bepangku
0: apa sih kalau kita naik apa? Duduk di kursi bersila ya,
1: oh, bersila
0: satu kaki ke atas tuh loh, itu kan gugur kan, mendadak merem, menurunkan batisnya apabila kan kakinya diangkat satu kayak orang
1: lagi nyantai di kursi gitu ya.
0: Itu nggak bahaya apa? Nah, menurut sahabat suara, pernah gak sih ada pengalaman kesel banget sampai mungkin ketabrak kah, tapi dia kabur?
1: Oke, itu pengalaman yang Dila. Gimana dengan pengalaman kamu? Yuk share di sini sambil request lagu tentunya.
2: Are you on your way?
3: Ya elah Inggris, udah jalan, ntar lagi nyampe.
2: I have your location.

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: hits motor listrik ya.
1: Benar, motor listrik. Ini yang paling ngeselin ya, ini ya, berdasarkan
0: aja gimana?
1: Pengalaman sendiri juga.
0: Yep.
1: Bahwa untuk berkendara tuh kita memang harus mengutamakan yang namanya keselamatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Jadi ada satu momen yang dimana ini udah tahu nih rush hour, udah tahu macet ya kan. Tapi tetap aja titit. Nah, itu udah paling ngeselin.
0: Nah, ini di Jakarta, Banjarmasin itu terkenal dengan tidak ada klakson.
1: Padahal kan kondisinya ini ya memang ya kayak gimana kalau di klakson juga enggak bisa minggir karena terjebak. Yang di depan kita aja udah padet gitu ya kan.
0: Apa yang sedang kamu maksudkan?
1: Yang istilahnya tuh di klakson. Ya notabene-nya yang ngelakson ini ambulan lain ya kan, pemadam lain.
0: Tapi kalau melihat orang yang sering ngebel-ngebel, itu kemungkinan ada urgency mungkin ya. Ada yang mau melahirkan atau ada yang sakit tapi dia enggak manggil 911 lah. Kita kan enggak ada 911 ya.
1: Tapi situasinya dia
0: macet ya.
1: Di situ macet dan kita pun juga enggak pengen terjebak macet. Kita juga pengen maju. Tapi situasinya yang di depan kita enggak jalan juga.
0: Nah,
1: itu ngeselin banget.
0: Lampu Abang pulang.
1: Nah, Lampu Abang pulang ya kan. Nah, itu aku rasa bukan hanya aku aja nih yang ngalamin. Dila ataupun sahabat suara yang lain juga pasti pernah ngalamin kayak gitu. Aduh, sudah tahu aja macet di klakson-klakson. Wah, iya am.
0: Alam, kalau kamu sahabat suara pernah gak sih ngalamin hal yang tidak enak di perjalanan atau di jam-jam rush hour kayak gini? Dan bisa diceritain di 0811 99 33 901.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: These beautiful things that I've got. Masih bersama Dila Atire dan Aji Rifani, tentunya di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini udah ada beberapa sahabat suara yang masuk nih buat komen.
1: Yep.
0: Yang pernah ngalamin hal-hal lucu, hal-hal ngeselin, pokoknya selama jam rush hour gitu ada aja. Oke, siapa nih? Ada Rian nih. Rian. Halo, selamat sore kakak, aku Rian di Banjarmasin. Jadi aku pernah ngalamin sebagai korban sen palsu. Wah, ini yang kata Dila tadi nih. Sen kiri tapi belok kanan. Wah, itu klasiknya jalanan sore-sore. Tapi hampir banget saya pepet tuh ibu-ibu gara-gara aba-abanya beda sama beloknya. Pas ditunjuk sennya, dia malah jauh lebih galak. Mas, masih yang gak fokus nih. Nah
1: kayak apa?
0: Itu malah,
1: kayak apa
0: malah pokoknya Rian ya, jangan ngelawan sama ras terkuat di bumi. Itu aja. Siapa lagi, Dil?
1: Oke deh, selanjutnya ada Dedi. Nah, ini dia. Kalau Dedi ini pengalamannya paling gemes sama pemotor yang ketemu temennya di jalan, terus mereka malah ngobrol jejer dua sambil jalan pelan. Tuh serasa jalanan milik berdua katanya. Dan kita yang di belakang tuh kayak ngantri sembako, mau nyalip susah. Aduh, apalagi menjalannya halus lah. Nyalip bujur pang nih. Bujur nih. Lanjut.
0: Terus ini ada Maya. Katanya Maya ini, jujur aku tipe yang pelan banget di lajur kiri karena bawa helm kegedean sama barang belanjaan. Nggak apa-apa dihujat santuy, yang penting selamat sampai rumah, ketemunya kasur bukan aspal. Iya, memang ya kalau misalkan lagi banyak bawaan gitu suka jalan di kiri. Kadang kan orang kalau mau, aduh lawas lambatnya nih.
1: Hey, ya kan? Hujur.
0: Ih, ngasah ngalih. Nah, macam-macam ya pengalamannya dari sahabat suara nih.
1: Oke, selanjutnya ada Dina. Katanya tipe yang bikin senewen tuh pas lampu merah tinggal 2 detik lagi mau hijau. Tapi kendaraan belakang udah klakson kayak mau ada bencana.
0: Nah, itu sama kayak aku tadi.
1: Iya, sama persis nih. Padahal di depan tuh masih pada rapat, mau terbang apa gimana katanya.
0: Iya, kadang juga kalau di lampu merah, beberapa ruas lampu merah kan ada yang belok kiri terus gitu ya kan. Nah, ini yang seharusnya kita bisa terus, ada yang berhenti gitu. Ya kan. Nah Pak, ini buat jalur yang kalau belok kiri terus jangan diisi, diberi ruang
1: kita mau belok.
0: Benar, itu yang kadang ngeselin gitu di rush hour. Oke, thank you banget untuk sahabat suara yang sudah gabung sore ini. Habis ini kita geser dulu ke 10 lagu baru Isuara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 90,1 FM Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Isuara, suara warga Indonesia.
3: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
3: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih,

0: Giftwet Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Si terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah dibaliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.

0: Indonesia. Balik lagi, ada siapa nih?
1: Yes, malam minggu ada Juri Fani dan Dila Atira. Betul. Kita siap nemenin malam minggu sahabat suara. Mm-hmm. Pokoknya ingat malam minggu, ingat satu jam spesial.
0: Betul. Okay. Banget.
1: Malam minggu ini kita bakal muterin. Mm-hmm. Ini ada sebuah band yang di minggu ini sedang happening-happeningnya. Nah, kenapa dikatakan lagi happening? Karena di jagat maya, mereka ini viral gara-gara batal datang ke sebuah konser.
0: Betul, kenapakah itu bisa terjadi? Katanya sih kalau mendengar rumor yang belum selesai, belum ada dua belah pihak kayaknya sih ya, belum ya. Okay. Itu karena masalah bagasi.
1: Ya, macam-macam ya. Nah, kita sedikit kesampingkan dulu permasalahannya. Kita sekarang fokus ke bandnya dulu. Di mana malam ini kita akan muterin karya-karya dari mereka. Yaudah, langsung aja. Satu jam spesial muterin karya-karya dari Juicy Lucy.

0: RRI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Iya.
0: Ini kalau dengar kata Juicy Lucy, pasti yang pertama kali diingat, wah ini apakah varian jus baru? Apakah terinspirasi dari
1: iya,
0: itu?
1: Apakah minuman baru ya kan, yang kaleng-kaleng ya kan? Kita kan nggak tahu. Ternyata itu adalah band asal Bandung, Sahabat Suara. Dan dia mengeluarkan lagu-lagu yang bisa bikin kita goyang, tapi menyayat hati.
0: Ya pasti nih kalau namanya ini terinspirasi dari karakter yang ada di film romantis 50 First Dates, ya, yang dimainkan sama Drew Barrymore. Itu namanya Lucy. Nah, kemudian apa ya, banyak sekali hal-hal yang kata mereka sih biar dapat vibes yang manis, segar dan disukai banyak orang. Jadilah namanya Juicy Lucy.
1: Jadi mereka tuh di awalnya Sahabat Suara itu dari panggung ke panggung aja di Bandung. Dan sekarang lagu mereka malah jadi kebangsaan anak-anak galau se-Indonesia. Oke deh, langsung aja kita puterin Sahabat Suara, lagu dari Juicy Lucy.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, masih muterin karya-karya dari Juicy Luicy di satu jam spesial
1: benar.
0: Ini
1: kalau kita dengar lagunya ini memang apa ya, easy listening gitu, ringan dan enak buat menemani kita sambil jalan, sambil galau gitu,
0: ya kan? Ya,
1: benar.
0: Suara.
1: Jadi sahabat suara ya, kalau ngomongin kesuksesan band, band yang satu ini emang nggak main-main. Ini di Spotify Web tahun 2024, Juicy Luicy ini berhasil menyabet penghargaan Indonesia Top Group of 2024
0: sebagai grup yang paling banyak didengar. Dan lagu-lagu mereka tuh kayak punya magnet sendiri buat yang dengerin ya sahabat suara. Apakah kamu salah satu penikmatnya juga? Dan juga Juicy Luicy ini gak sukses sendiri sahabat suara. Dia rajin bikin kolaborasi maut.
1: Benar.
0: Nah kalau kamu ingat lagu Tak Di Tanganku, itu hasil duet sama Mawar Duyang.
1: Mantap. Sama Mawar Duyang ini memang apa ya, lumayan bikin kita tuh penasaran, pengen denger dari awal sampai habis.
0: Betul.
1: Terus ini yang paling sering ya seliuran di FYP TikTok, itu lagu Sialan. Nah ini kolaborasinya bareng Adriana Halim, suaranya juga waduh, ini
0: mantap ya.
1: Suara Wan Kaisar yang lagi viral juga sekarang.
0: Iya.
1: Itu khas banget.
0: Cengkok R&B-nya ya sama Ardian Halim tuh benar-benar pas banget. Emang lagunya sialan banget sih.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lanjut lagi sahabat suara ya, selain merajai tangga lagu streaming, karya-karya Juicy Lucy ini ya sahabat suara emang langganan masuk ke soundtrack film, series, terus juga sampai ngisi skena musikal juga.
1: Benar, lagu-lagu mereka ini sahabat suara ya sering banget dipakai sebagai latar sebuah adegan, katakanlah adegan heartbreak atau cinta bertepuk sebelah tangan di berbagai web series dan juga film layar lebar Indonesia. Bahkan ya, lagu hits yang fenomenal dari Juicy Lucy yang berjudul Lantas itu sampai dibikin konten adaptasi musikal pendek gitu sama kreator-kreator lokal, karena cerita di balik liriknya yang emang apa ya, kalau boleh dikatakan ini sinematik banget gitu.
0: Oh ya, betul. Dan jadi yang kedua dan cuman bisa ngelihat dari jauh gitu kan katanya. Kalau di liriknya tuh tentang jadi yang kedua dan cuman bisa ngelihat dari jauh. Bikin sahabat suara dengernya, oh iya ya, hanyut deh, iya deh, iya nih bener aku banget gitu kan. Oke deh sahabat suara, kita puterin lagi karya-karya dari siapa?
1: Juicy Lucy yang satu ini.

0: Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih barengan aja Rifani dan Dila Atira. Dan kita masih ada di satu jam spesial Sahabat Suara yang muterin karya dari Juicy Lucy. Mm-hmm. Wah ini udah gak kerasa kita udah di talk terakhir nih buat satu jam spesial.
1: Jadi kalau di talk terakhir kita bakal ngebahas tentang apa sih yang viral, terus fun fact menarik dari Juicy Lucy. Salah satunya yang bikin pendengar Sahabat Suara nempel ya sama mereka nih, sama personality sang vokalis si Julian Kaisar atau Uwan ya kita benar, sering dengernya.
0: Dan akhir-akhir ini setelah viral kasus mereka batal manggung, ini ada netizen yang angkat nih tentang personalitinya si Uwan.
1: Apa tuh?
0: Yang waduh, ini attitude-nya untuk netizen, untuk fans kayaknya waduh ini harus diperbaiki gitu menurut mereka, menurut netizen gitu.
1: Tapi kalau dengerin lagunya ya udah ketutup aja kali ya Sahabat Suara. Oke deh.
0: Ada beberapa statement. Lagunya enak didengar.
1: Iya.
0: Tapi bandnya nggak enak untuk perform gitu. Ada yang berstatement kayak gitu. Jadi gara-gara kasus yang viral kemarin banyak yang ngerasa wah ini belum sebesar ya katakanlah band kayak Dewa 19 atau apa, tapi kok
1: udah mengecewakan pendengar.
0: Udah gitu gitu. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan, namun karena keputusan sepihak ya gimana ya, jadinya banyak netizen yang kecewa. Tapi kita tidak menyalahkan siapapun. Karena framingnya memang sudah seperti itu. Kita berharap sih apa ya, kasus ini segera
1: selesai
0: gitu. Kedua belah pihak ya sudah bisa saling apa ya, menerima, legowo gitu ya kan. Itu harapan kita.
1: Betul banget Sahabat Suara. Oke deh, kita udah satu jam ngebahas tentang Juicy Lucy dan juga muterin semua karya-karya dari Juicy Lucy. Saatnya kita berpindah ke Kirim Salam. Jangan kemana-mana, terus dengerin Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Gombloko 1 FM, suara Banjarmasin, suara warga

0: dari pekerjaan-pekerjaan.
1: Wah, ada
0: terlepas
1: yang lagi,
0: dari PJJ
1: ya. Ada yang lagi masak ternyata. Ada juga yang lagi nyetir.
0: Lagi
1: sendirian.
0: Bisa.
1: Ada yang lagi berdua. Ada yang lagi bertiga. Ada yang lagi di mana-mana.
0: Ada lagi di mana-mana dengan kegiatan dan tujuannya masing-masing. Semoga selamat sampai di tujuan.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, Aja Rifani dan Dila Atira malam ini siap menemani kamu sampai jam 9 malam, sahabat suara ya. Dan kita sekarang sudah ada di segmen kirim salam dan juga curhat malam minggu.
0: Betul.
1: Jadi langsung aja untuk kamu sahabat suara yang pengen kirim salam dan juga curhat, WhatsApp aja langsung di 0811 9933 901.
0: Untuk curhatan kamu sahabat suara yang terpilih, hari ini kita bakal ngebahas dan nyarikan sama-sama solusinya. Oke deh, langsung aja kita tunggu kirim salam dan juga curhat malam minggu kamu.

0: Indonesia. Oke deh, dari tadi udah dibuka di WhatsApp ya sahabat suara untuk kamu yang pengen curhat di malam minggu ini.
1: Benar.
0: Kita udah dapet satu nih yang menarik curhatannya.
1: Oke, ini satu nih ya, ada Mira.
0: Yep.
1: Halo Mira yang ada di Banjarmasin.
0: Yep.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 1 FM suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Memang ya, kalau kita tipikalnya yang orang yang gak bisa lepas dari handphone,
1: yep,
0: dari sosial media, selalu scroll-scroll sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook, Tweet, X,
1: lihat
0: postingan orang. Waduh, bahagia nih. Waduh, lagi di mana nih? Waduh, lagi anu nih.
1: Ya.
0: Padahal belum tentu, ya kan? Bisa jadi itu postingan lama.
1: Iya.
0: Bisa itu cuma sekedar quotes-quotes yang di-repost.
1: Iya, betul. Atau apa namanya? Mengenang memori lama. Gak semua orang ya sahabat suara menceritakan kesialan atau kesedihan di hidupnya itu di sosial media. Tapi ada juga sih yang suka, aduh ban kempes nah guys, ada juga
0: Flexing.
1: Sebenarnya kadang-kadang orang ngupload itu karena pencapaian mereka ya, pengen aja gitu diapresiasi.
0: Iya, ban
1: sama
0: kempes,
1: siapapun.
0: Ban kempes sebuah pencapaian.
1: Oke deh, menurut Aji ini gimana sih tadi? Mira.
0: Kalau menurut aku ya, biar kita ini gak terlalu membandingkan dengan orang lain. Setiap diri, setiap orang itu pasti punya pencapaiannya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Artinya level apa ya, level pencapaiannya itu beda-beda gitu. Ya kan? Kadang kita di bulan ini, wah berhasil menabung sekian. Nah bagi orang have, wah itu cuman
1: receh
0: apa ya, iya receh aja bagi dia. Tapi bagi kita yang effort nih, menyisihkan dana dari gaji kita, ini suatu hal pencapaian gitu ya kan.
1: Iya betul.
0: Bagi orang have ini biasa aja. Nah poinnya, kita tidak perlu menjadikan capaian orang lain itu sebagai batas untuk capaian kita. Karena masing-masing orang ini beda gitu dalam meraih tingkat pencapaiannya. Jadi gak perlu kita ngebanding-bandingin diri kita dengan diri orang lain. Karena kita semua punya ekspektasi yang berbeda.
1: Iya betul. Oke deh, itu menurut Aji Rifani nih sahabat suara. Kalau menurut opini kamu bagaimana? Kita tunggu ya di 0811 99 33 901.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 91,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Tadi kita udah ngebahas tentang salah satu curhatan yang udah kita pilih sahabat suara di curhat malam minggu hari ini, yaitu curhatan dari Mira. Mira ini curhat tentang iri, katanya lihat orang lain bahagia di media sosial. Walaupun dia tahu kok, ya kan, apa yang diposting tuh enggak semuanya nyata atau semuanya bahagia hidupnya, itu tahu aja, tapi kadang bikin overthinking juga, ya kan?
1: Nah, kalau tadi versi aku udah, sekarang kita pengen dengar versi dari Dila Tira.
0: Iya. Kalau dia nanyanya kan gimana caranya supaya enggak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Tapi aku pernah kok di posisi Mira.
1: Iri gitu ya ngelihat postingan iya. Orang-orang, teman-teman.
0: Bukan karena mungkin karena aku tahu kok dia dapat uangnya gimana atau dia cuman bahagia mulu dari dulu, dia tuh bahagia udah have dari dulu. Aku udah tahu. Nah, tapi ada di satu titik di fase hidup kita. Kita udah berusaha banget ya kan, tapi ternyata ini rodanya lagi di bawah nih. Orang-orang memang lagi di atas terus ya, nggak tahu. Mungkin dia disembunyikannya yang hidupnya yang di bawah itu, roda di bawah itu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya sahabat suara, ketika orang sudah bisa mengupload apa yang dia tampilkan, itu berarti dia sudah berusaha keras untuk bisa sampai di titik itu. Jadi kalau ngelihat orang itu, ih, dia udah kerja keras. Dia dari dulu aku tahu kok dia kerjanya ini, kerjanya itu. Makanya dia akhirnya bisa menikmati.
1: Wah.
0: Gitu dia. Aku punya teman yang aku tahu sholatnya bagus banget. Yeah. Ibadahnya tuh wah, oke lah. Terus juga orangnya kreatif, enggak mau diem. Dan aku ngelihat sekarang dia liburan ke Jepang, terus ngajakin karyawan-karyawannya liburan ke Bali,
1: iya,
0: sebagai apa ya, pencapaian mereka lah, akhirnya diajak liburan. Tadinya aku kayak, wih keren ini, aku kok gini aja gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir, oh iya, dia pantas kok dapat itu, dia udah berusaha keras untuk mendapatkan itu. Jadi kalau kamu mau iri, jangan deh, mending kreatif aja.
1: Mending kreatif aja, gitu pesannya. Oke, ditunggu sahabat suara nih yang mau beropini, langsung aja WhatsApp di 0811 9933 901.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Apa nih, tanggal 12 sahabat suara. Ini mulai menipis ya keuangan negara ya.
1: Udah pertengahan soalnya.
0: Pertengahan. Oke deh, kita langsung bacain semua yang masuk di WhatsApp yang udah ngebahas. Kita tadi udah ngebahas Mira ya. Ha-ha. Yang lagi down, dia iri lah, yang merasa iri jadinya iri sama orang-orang yang bahagia sekarang ini. Jangan sedih.
1: Oke, selamat malam dulu nih, ada Rian di Banjarmasin. Katanya sadar atau enggak, media sosial itu cuma highlight reel alias panggung etalase.
0: Oke.
1: Orang cuma pajang piala dan bahagianya aja. Masa sedih atau jerawatnya jarang diunggah.
0: Iya betul.
1: Mulai sekarang coba batasi screen time atau unfollow akun yang bikin pikiran gak tenang.
0: Iya.
1: Mau kirim sama aja nih untuk teman-teman alumni FISIP ULM tahun 2015 yang lagi nongkrong sore ini.
0: Oke. Terus ada Siska di Sungai Miai. Dia bilang, fokus sama piring sendiri aja Mbak Mira. Rumput tetangga memang kelihatan lebih hijau karena disiram terus. Tapi kita gak tahu biaya airnya berapa. Betul sih ya, biaya airnya tuh dia nyiramin semua kebahagiaannya tuh berapa, kita gak tahu perjuangannya. Syukuri apa yang kita punya sekarang. Hal kecil yang kita dapat hari ini bisa kita rayakan. Terus mau kirim salam juga, salam sayang buat anakku Dimas yang lagi belajar les di rumah. Cepet pulang. Pulang ke mana? Ikem yang bulik. Oke.
1: Oke. Terus ada Dedi di Banjarmasin. Katanya coba bikin sosial media detox atau libur main IG atau TikTok beberapa hari. Efeknya ini kerasa banget, bikin pikiran adem. Pas kita matiin HP baru kerasa kalau hidup nyata kita sebenarnya baik-baik aja dan gak setertinggal itu. Wah, mantap nih Dedi. Setuju.
0: Kirim salamnya enggak nih Pak?
1: Dia lah.
0: Kirim salamnya buat, salam hangat buat komunitas tenis sore di lapangan Dharma. Makin kompak ya semuanya. Okay. Terakhir nih ya, ada Fikri. Gunakan media sosial sebagai inspirasi, bukan tolak ukur kebahagiaan. Kalau lihat orang-orang jalan-jalan atau sukses, jadiin doa biar kita bisa ketularan. Jadi bukannya malah minder, ubah sudut pandangnya aja Mbak katanya. Kirim salam buat rekan-rekan driver ojol Banjar Baru yang lagi nunggu orderan. Nah ini benar nih kata dia. Boleh siapa duluan nih angkat tangan? Aku dulu ya. Dia bilang inspirasi, bener. Kalau aku tuh sahabat suara ngeliat temanku liburan, aku malah seneng banget. Karena misalnya dia ke Swiss mungkin, aku kan kayaknya susah deh ya bisa ke Swiss gitu. Aku malah seneng, oh di Swiss tuh dari sudut pandangnya temanku yang A begini. Terus misalnya ada temanku liburan ke Eropa, ke bagian mana, wah seru juga ya sudut pandang mereka. Yang dia suka tuh ternyata kopi. Dia ke kafe-kafe malu. Seru, aku malah seru sih ngeliatnya teman aku bisa liburan.
1: Artinya kita berdoa dalam hati, kita jadikan sebagai energi positif, berafirmasi.
0: Betul.
1: Semoga kita juga bisa mendapatkan pencapaian yang sama.
0: Amin.
1: Gitu. Amin. Oke, sahabat suara, thank you banget ya yang sudah menemani kita dari jam 5 tadi sampai sekarang jam 9 malam. Kita berdua mesti pamit nih.
0: Iya, oke deh sahabat suara, saatnya Dilatira pamit.
1: Aja Ripani pamit, sampai ketemu lagi minggu depan dan tetap selalu dengerin 90,1 FM Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia. Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, Suara Warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
5: Isuara.
4: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Kali ini, ku

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan